0: menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kuncinya tuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa FM.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, widih, widih, widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Thank you teman Pradua, thank you. Masih setia dengan Pradua, mana teman terbaik kamu? Pastinya Lydia masih temenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Udah pada ngapain nih di weekend ini teman Pradua? Mungkin udah olahraga kali ya, karena merasa aduh kayaknya panasnya udah mulai sampai ke dalam tulang ya. Mungkin istirahat dulu sejenak ya teman Pradua. Hidrasi lagi tubuh kamu dengan air putih ya, karena ya namanya cuaca seperti ini ya, kita harus rajin-rajin minum air putih ya. Aku pantau lagi gimana kondisi cuaca dari BMKG Sulawesi Utara buat teman Pradua di hari Sabtu ini ya. Prediksi, bukan prediksi sih, perakiraan gitu istilahnya ya. Perakiraan cuaca Sulawesi Utara, terpantau sih sebagian besar wilayah yang ada di Sulawesi Utara kayak Kota Manado, Bitung, Tomohon, dan sebagian besar wilayah yang ada di Minahasa tuh bakalan cerah berawan. Tapi untuk teman-teman yang ada di Bolamongondo, termasuk bagian utara dan juga selatan tuh agak sedikit hati-hati, karena menurut perakiraan cuaca di hari Sabtu ini pada siang nanti mungkin ada resiko hujan ringan ya. Dan selain itu untuk kepulauan sendiri bakalan cerah berawan di pagi hingga menjelang siang ya. Jadi hati-hati aja ya, tetap pantau kondisi cuaca gimana. Dan pastinya untuk kalian yang beraktivitas di luar rumah ya, ini kan cuacanya cerah, panas gitu ya, dan ada angin-anginnya juga. Jadi sekali lagi harus hati-hati, apalagi yang berkendara mobil apa motor ya, menjaga kecepatan amannya aja ya. Aku masih bakalan temenin teman Pradua pagi hari ini. Kita masih bakalan ngobrolin ya berbagai informasi di pagi ini. Jadi pastiin tetap stay tune aja di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

0: kami dari
1: Kepo,
2: kalangan elit
3: pencari obrolan.
4: Chris, switch dong, aku pengen istirahat nih.
5: Iya bro, tunggu bentar.
0: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
6: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
4: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
6: Hah, aglet?
4: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
6: Oh, itu aglet namanya.
4: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pernah tahu kan sekarang?
2: Oh, gitu toh.
4: Chris!
0: Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
4: Iya, udah bro, sorry lama.
7: Energy.
8: Hit music.
7: Your number one station in your heart.
8: The music.
9: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
10: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa Gedung Putih, kantor kepresidenan Amerika Serikat, hingga tahun 2016 masih menggunakan peralatan usang seperti disket dan lainnya. Sebagai negara yang terkenal telah memproduksi sejumlah peralatan militer canggih seperti pesawat nirawak hingga alat penyadap komunikasi super kecil ala NSA, Gedung Putih Amerika Serikat merupakan salah satu gedung pemerintahan yang cukup ketinggalan zaman. Pada 2015, Wi-Fi Gedung Putih dilaporkan tidak cukup cepat untuk melakukan streaming video di internet. Selain itu, menurut artikel yang ditulis The New York Times pada April 2016, pegawai Gedung Putih baru mulai mengganti teknologi usang seperti telepon genggam BlackBerry hingga disket dengan teknologi baru. Padahal, kedua peralatan itu sudah lama ditinggalkan oleh warga sipil. Menurut pengamat Gedung Putih, fenomena itu terjadi karena birokrasi rumit dan membuat sulit proses pengadaan serta penggantian peralatan kantor yang telah lama usang dengan teknologi baru. Karena setidaknya ada 4 dewan dan badan yang harus memberikan persetujuan untuk mengganti sebuah disket di Gedung Putih. Namun dalam 2 tahun terakhir, kantor administratif kepresidenan Amerika Serikat itu telah mulai aktif mengganti peralatan usang dengan teknologi baru. Sejak 2016, karyawan Gedung Putih telah mengganti BlackBerry dengan iPhone, disket dengan flash disk, merasakan Wi-Fi cepat, serta beberapa barang usang dengan teknologi baru lainnya.
0: Flash Info.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman terbaik kamu.

Taman Preduah udah siap belum? Jalan-jalan. Neneh dengan rollerblade special buat kamu. Udah pada siap belum buat menjalanin hari Sabtu ini, menikmati weekendnya kamu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kamu sayang ya. Dan paling pasti untuk teman-teman hari ini di jam segini lagi mempersiapkan diri buat kerja ya. Udah pada siap belum Taman Preduah?

Iya, ngomongin soal hari Sabtu, jangan lupa juga teman Pro2 untuk kalian tetap mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya, supaya juga tubuhnya tetap terjaga dengan kondisi seperti ini ya. Nah, teman Pro2 ngomongin soal kesehatan, aku bakalan bagiin beberapa informasi dari dunia kesehatan buat teman Pro2 juga ya. Teman Pro2 dari salah satu yang mungkin bisa dibilang ini ada di rumahnya teman Pro2. Tahu kan teman Pro2 jeruk purut ya, si hijau yang kecil dengan kandungan nutrisi yang ternyata besar banget. Nah, biasanya untuk jeruk purut sendiri teman Pro2 dikenal sebagai pelengkap bumbu masakan ya, tetapi juga ternyata memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, bisa dibilang buah tropis ini yang banyak tumbuh di Indonesia itu ada kandungan vitamin C, serat, mineral, serta berbagai senyawa antioksidan yang berperan menjaga fungsi tubuh, teman Pro2. Nah, jeruk purut dia ternyata mengandung air, karbohidrat, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan juga kolin. Nah, kombinasi zat gizi ini juga berkontribusi untuk menjaga daya tahan tubuh, juga mendukung kesehatan jantung, serta memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya kita, teman Pro2.

Iya, teman berdua, salah satu manfaat utama jeruk purut ya adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, atau biasanya orang juga sebut di sini, orang Manado bilang lemong ya. Ini ternyata meningkatkan ke sistem kekebalan tubuh melalui kandungan vitamin C dan juga antioksidan. Nah, selain itu, minyak esensial yang ada pada kulit dan daunnya itu ternyata bisa memberikan kita kayak sifat antibakteri ya, yang berpotensi untuk menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri berdasarkan hasil penelitian laboratorium ya. Jeruk purut juga ternyata mengandung asam sitrat yang berpotensi membantu mengurangi resiko pembentukan batu ginjal pada sebagian orang. Nah, sementara itu teman perdua, sejumlah penelitian masih mengkaji potensi senyawa dalam jeruk purut terhadap pertumbuhan jenis sel kanker, sehingga manfaatnya belum dapat dijadikan dasar sebagai terapis medis. Jadi sementara diteliti juga teman perdua ya. Walaupun memang memiliki beragam manfaat, konsumsi jeruk purut itu tetap diperlakukan dalam jumlah yang wajar aja ya. Memang ya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kandungan asam dan vitamin C yang berpotensi untuk memicu keluhan asam lambung juga ya, kalau misalnya berlebihan, bahkan pun merusak enamel gigi ya. Atau ada juga teman-teman yang bakalan muncul alergi secara berlebihan ya, karena dikonsumsi juga berlebihan. Nah, makanya jeruk purut itu sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang dan gaya hidup sehatnya teman perdua. Kalau misalnya kalian punya kondisi kesehatan tertentu atau mengalami keluhan setelah mengkonsumsi, kalian diharapkan bisa berkonsultasi dengan tenaga medis ya, tenaga kesehatan, untuk memperoleh penanganan yang tepat gitu ya. Karena emang banyak banget di luar sana, bukan apa ya, memang banyak banget gitu teman perdua ya, bumbu-bumbu dapur yang biasa kita temuin setiap hari gitu teman perdua, itu ternyata punya manfaatnya masing-masing, tapi asalkan dikonsumsi sesuai takarannya aja ya.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Hits Music Terupdate.

kita mau berdua masih ditemani sama Lydia Karisti di menit ke-36 lepas dari pukul 9 pagi. Pastinya masih di sepeda, selamat pagi teman pro 2. Panasnya udah panas banget di luar sana. Sekali lagi selamat menikmati waktu liburannya teman pro 2 di weekend ini ya. Buat teman-teman juga yang kerja, selamat bekerja. Hati-hati di jalan aja. Dan aku cuma ingetin aja sih teman pro 2 ya. Nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Musicpreneur ya. Nanti ada seorang penyanyi dan juga salah satu juara satu Putri Wisata 2025 bakalan hadir ya. Inspirasi baru lagi di Musicpreneur. Nanti seperti apa kalian harus dengerin banget di sini ya. Lydia masih bakalan kembali, kita dengerin dulu beberapa single sebelum nanti kita bergabung dengan RRI Pro.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan The Astrophysical Journal Letters. Flash Info.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan.
1: Bila 7,7 Pro 2 FM Manado.
2: Oke, teman Pro 2, Lydia pengen ngasih tahu lagi kalau tepatnya jam 10 kita bergabung dulu dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Music Planner ya. Dan selepas itu nanti di santai siang bakal ada Jihan yang bakalan temenin teman Pro 2 seru-seruan lagi. Kalau gitu Lydia pamit, thank you banget teman Pro 2. Happy weekend, selamat beraktivitas di hari ini and bye-bye.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo semua Pro Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dapi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu teman Pro 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill. Hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol, buat kamu yang pengen nanya dan ikutan bisa langsung merapat di 0811 801 05 atau 02.

0: Halo semuanya, FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada angin
0: sama sekali.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok, karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya. Gitu, Putri Wisata, sorry. Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity. Iya, tapi baru rilis single. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Dan hari kita kedatangan Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga. Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Itu lagi selenggarain putra putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten Sayang, Morowali Utara.
0: Jauh, bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara. Soalnya saya berasal dari Sulawesi Tengah. Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga, jadinya aku ikut. Audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Baru 2 tahun yang lalu ya berarti
2: waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
0: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Pertengerang.
0: Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
0: Emang udah lebih lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan ya, kan? suara bagus. Nah, dia bagus, ya. Akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, kebetulannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti?
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagu itu sama Pro 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 atau Pro 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman berdua, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini ya, gitu ya. Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influencer?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batam. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Betul.
0: Udah ya.
2: Kalau di luar? Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin pemproduksi juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan.
0: Oh iya juga.
2: Benar, kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa. Wah, gitu iya. Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah. Iya, tuh kan, kalau kan? Udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: udah fondasi ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing
1: gitu. Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Ya. Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Moral. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Lagu dari kita Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay, okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya. Jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kan. Iya, iya.
0: Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya.
2: Iya.
0: Sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah.
2: Iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
2: standar
0: banget.
2: Iya, standar. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak melihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip itu kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 3 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini, kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya. Jadi switch beat apa segala macam.
1: Hooknya beda-beda. Karena dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya kan?
1: Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Iya. Iya. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah denger sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih lu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin nanti kali. Kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman bro, gue masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Nadabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget, terus yeah. Itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah, iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan, iya, outside the box. Kalau ini kan enggak,
0: setengah miring lah. Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia iya. Musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, iya. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih tergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi Miss iya.
2: Iya.
0: Nyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener,
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku nggak cuma soal Miss doang, aku nggak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri. Gitu.
0: Nah,
2: gimana
0: bener-bener
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri, lagu. Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu. Nggak cuma gara-gara gue Miss gue promosi lagunya.
2: Iya, benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya, Sumatera Barat.
0: Ih, seru banget. Jadi seru pengen dia. Sih. Jadi pengen ya.
1: Ada ke Padang, terus dia nyari restoran Padang, enggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku nggak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku

0: Dila ya.
1: Amin.
0: Seru banget ya hari ini.
2: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Iya.
2: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
1: Iya,
2: nah, benar. Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi
2: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
2: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kapo Topo Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, Om Pro 2, masih di Tosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue, Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan Om Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya. Kok nggak dari awal bilangnya itu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan enggak? Harus didorong, gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, enggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like. Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya.
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Gitu. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Ke Sabtu depan.
0: Indah loh. Yes, karena banyak juga nih teman Bro 2 yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi
0: dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Rimar
1: Cakraka
2: Raisa
3: Mahen
4: Mahalini.
5: Info Pro 2.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Jihan teman-teman Pradua di Santai Siang di hari Sabtu ini 18 Juli 2026. Happy weekend ya semuanya. Udah ada planning belum nih mau kemana? Kalau misalnya belum, dengerin Pradua aja. Soalnya ada beberapa updatean yang bakalan aku kasih nemenin weekend kalian yang gak tahu mau kemana atau bahkan lagi perjalanan jauh, dengerin Pradua FM pas banget. Soalnya akan ada beberapa lagu-lagu yang nemenin kalian di perjalanan kalian, dan semoga aja hari ini menyenangkan, berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Buat teman-teman yang masih harus bekerja seperti AI, semangat ya guys untuk kita semua. Semoga rezekinya berlimpah ruah, amin. Pokoknya semoga hari ini kita bahagia-bahagia, terus dipermudah semuanya. Karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 3. So, kita bakalan have fun sama-sama dengan beberapa lagu, salah satunya dari Peggy Go. Ini dia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Bulan ini kita belum sale free World Cup ya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, sale free World.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal. Kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Sale free water penuhi, kok gak nape budget leh, masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

sebelum kita mulai teman-teman Predua, aku pengen ngasih tahu seperti biasanya mau ngasih tahu aplikasi yang mempermudah hidup kalian. Dan aplikasinya namanya RRI Digital. Buat teman-teman yang belum tahu nih ya, padahal sering aku soundingin, itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Prodo FM dimanapun dan juga kapanpun. Jadi nggak usah repot-repot buat nyariin radio monitor di rumah atau di mobil gitu kan, karena udah pakai handphone aja. Sekali lagi, kalian dimanapun berada bisa dengerin Prodo dan kapanpun kalian mau tuh bisa banget puter Prodo FM. Apalagi untuk di dalam aplikasinya, fitur-fiturnya cukup informatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Wow, cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Masih bareng Jihan teman-teman berdua yang bakalan ngasih beberapa updatean. Salah satunya buat kalian semua ini updatean untuk penggemar semestanya The Conjuring. Karena film prequel terbaru yang berjudul The Conjuring First Communion itu tuh resmi ngumumin dua pemeran utama yaitu Gareth Waring dan juga Amanda Fix yang bakalan meranin versi mudanya Ed and Lauren Warren. Ini yang ditunggu-tunggu gitu ya teman-teman berdua. Artinya untuk pertama kalinya sejak franchise ini dimulai, karakter ikonik tersebut bakalan diperankan lagi. Dan juga selama ini kan diperankannya sama Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga, yang udah melekat banget nih ya di benak penonton. Kalau misalnya kalian ngomong Ed and La Wa Lauren Warren, itu tuh pasti kebayangnya muka mereka gitu kan. Nah sekarang itu tuh bakalan jadi cerita yang berbeda lagi teman-teman berdua. Karena film ini bakalan membawa kita ke masa sebelum peristiwa The Conjuring pertama, jadi ceritanya fokus ke perjalanannya Ed sama Lauren sendiri saat merekanya masih muda dan belum dikenal sebagai pasangan pemburu fenomenal apa paranormal yang paling terkenal sampai sekarang. Tapi walaupun The Conjuring Last Rites sebelumnya dipromosiin sebagai akhir kisahnya Ed sama Lauren sendiri versi Patrick Wilson dan juga Vera gitu ya, ternyata semesta ini masih jauh dari kata selesai. Ternyata The Conjuring tidak, bukan tidak, belum selesai. Apalagi franchise The Conjuring termasuk Annabelle dan juga The Nun gitu ya teman-teman berdua masih menjadi salah satu franchise horror tersukses sepanjang masa. Jadi kayaknya masih ditahan aja gitu, hold aja dulu, siapa tahu masih ada kisah-kisah lainnya yang bisa dikulik dan dijadikan film. Jadi teman-teman berdua, menurut kamu nih lebih seru melihat Ed Lauren saat sudah berpengalaman menghadapi makhluk-makhluk supranatural atau justru masa-masa awal mereka yang masih menghadapi teror-teror yang kici-kici gitu kan? Tapi yang paling pasti adalah aku nggak pernah kecewa sama film-film yang dibuat, apalagi semestanya The Conjuring gitu teman-teman. Jadi semoga aja kita doain ini juga tidak akan membuat kita kecewa dan semoga sesuai dengan harapan kita ya. Amin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Happy 724, Roger. Send and maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Produ-

Masih bareng Jihan teman-teman di Santai Siang yang ngasih beberapa updatean lagi. Kalau biasanya nih teman-teman cerita Cinderella kan fokusnya ke sang putri dan juga pangeran gitu ya. Kali ini nih Netflix mau ngasih sudut pandang yang berbeda. Kayak kisahnya Maleficent gitu ya teman-teman berdua. Karena lewat film animasi terbaru yang judulnya Steps, penonton bakalan diajak ngikutin kisah saudari tiri Cinderella yang selama ini dicap sebagai tokoh jahat atau antagonis gitu ya di dongeng klasiknya. Yang bikin makin menarik, film ini tuh menghadirkan deretan pengisi suara keren seperti Daniel Radcliffe, ada Amanda Seyfried dan juga ada Ali Wong dan masih banyak lagi. Ceritanya sebenarnya berpusat pada Lilith atau saudara tirinya Cinderella yang sengaja mengubah saudaranya menjadi katak setelah mencuri tongkat sihir. Dari situ petualangan seru dimulai untuk menyelamatkan kerajaan yang sedang kacau. Menariknya, Steps sendiri nggak cuma menawarkan fantasi dan juga humor aja, tapi juga ngangkat pesan bahwa seseorang tuh nggak harus selamanya terjebak dalam label penjahat atau antagonis. Karena setiap orang tuh berhak mendapatkan kesempatan kedua dan akhir yang bahagia, teman-teman berdua. Jadi buat kalian, kalau biasanya kita cuma dengar satu sisi dari ceritanya gitu ya, mungkin kadang ada versi lain yang belum pernah kita lihat, atau harus ada percobaan kedua kali untuk melihat sisi baiknya gitu kan. Siapa tahu dengan pertama kalinya dia berbuat jahat, terus dia udah ngerasa kayak, oh iya deh, kayaknya kesempatan kedua ini untuk mengubahku menjadi orang yang lebih baik. Siapa tahu kan, we never know. Dan siapa tahu juga tokoh yang selama ini dianggap jahat ternyata punya ceritanya sendiri, bahkan dengan point of view-nya yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat point of view orang lain, ih jahat banget sih, belum tentu di point of view-nya dia kita juga gak jahat. Ya namanya juga kadang kidding ya guys. Jadi buat teman-teman berdua, kalau misalnya ada sesuatu nih ya, belajar dari kisahnya Step sendiri yang jujur aku pengen nonton juga gitu kan, jangan terlalu menghakimi sesuatu hal yang di luar atas kendali kalian. Bahkan kalaupun kalian dihakimi, jangan terlalu memusingkan hal yang di luar kendali kalian juga gitu teman-teman berdua. Yang bisa kita kendalikan kan hanya diri kita sendiri. Jadi berbuat baik dan ya bikin aja sama semua orang yang ada di sekitaran kita. Mau itu bakalan dapat feedback seperti apa, selama tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ya hajar aja, jalan aja terus. Bahkan begitu juga ngelihat dari sisi orang lain. Jangan terlalu ngejudge orang lain dengan sudut pandang yang kita punya. Karena sudut pandang di dunia ini kan banyak sekali, setiap orang memiliki pandangan-pandangannya sendiri. Jangan dijadiin satu sama pandangan kalian, dan jangan juga menghakimi orang dengan pandangan yang berbeda. Gimana menurut kalian?

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, it's Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Enggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Enggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil enggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman-teman masih bareng Jihan di Santai Siang nemenin kalian semua. Ada satu informasi yang pengen banget aku kasih tahu buat kalian semua, teman-teman Pro 2 yang lagi pada ngewar untuk nonton apa namanya? Piala Dunia di semifinal dan juga final, di mana kabar gembira ini tuh bakalan kita kasih buat kalian semua. The final match FIFA World Cup 2026. Ini dia momen yang paling kalian tunggu banget. Iya kan teman-teman Pro 2. Pesta bola dunia di RRI Pro 2 Manado ini ngajakin teman-teman Pro 2 buat nonton bareng match antara Spanyol sama Argentina. Terus juga untuk semifinal gitu ya besok di pagi-pagi banget di jam 4 ya kalau nggak salah ya. Itu tuh kalian bisa nikmati nobar yang seru bareng teman-teman kalian dengan layar yang oke gitu kan, sound system yang jernih dan parkiran yang luas. Dimana lagi kalau bukan di RRI Malalayang, tepatnya di auditorium RRI Malalayang. Saatnya kalian jadi bagian penting dalam pesta bola dunia di final dan juga semifinal maksud aku dan juga final Piala Dunia 2026. Yuk nobar gratis di RRI Predomnado. Ini gratis sekali lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen terus-terusan ikutan gabung, bisa banget di auditorium RRI Malalayang, teman-teman Pro 2. Kita tungguin kamu besok di hari Sabtu pukul 4 waktu Indonesia Tengah.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Radio nomor 1 Tikalares Manado, masih bareng Jihan di Santai Siang tentunya. Masih ngomongin mengenai Piala Dunia 2026 gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau nobar di mana, bisa banget semifinal dan juga final untuk Piala Dunia 2026 kalian tonton bareng-bareng, denger bareng-bareng juga bisa di RRI Manado. Tepatnya kalau misalnya kalian pengen nonton, kita sediain ruang nobar buat kalian semua di auditorium RRI Manado. Seru-seruan bareng. Kita bakalan mempunyai euforia bareng-bareng gitu kan teman-teman Pro 2. Aku juga gak sabar ketemu kalian semua. Jadi buat teman-teman untuk semifinal dan juga final, jangan sampai lupa bakalan didengerin di Pro 1 RRI Manado. Atau kalian mau nobar boleh banget di auditorium RRI Manado Malalayang. Tapi ngomongin mengenai final Piala Dunia 2026 nih ya teman-teman Pro 2, sepertinya bakalan jadi lebih bakalan lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Karena FIFA dikabarin nyiapin pesta hiburan super besar di New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli nanti. Dan sejumlah besar yang disebut bakalan ikut ngeramein itu ada Tom Cruise, ada Jennifer Hudson, ada Robbie Williams, Laura Pausini, dan juga konten kreator I Show Speed. Ini adalah salah satu hal yang aku tunggu juga sih sebenarnya ya teman-teman, untuk keramaian acara puncaknya gitu. Dan belum sampai situ aja teman-teman, halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia juga disebut bakalan menghadirkan deretan bintang kayak misalnya Shakira, Madonna, BTS, sampai Justin Bieber. Jadi bisa dibilang final Piala Dunia kali ini vibes-nya bukan cuma nonton sepak bola doang gitu ya, tapi juga kita dapat euforia yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang paling penting teman-teman Pro 2, penonton di stadion juga bakalan diajak ikut terlibat dalam beberapa bagian pertunjukan. Makanya FIFA menyarankan fans datang lebih awal katanya, biar gak ketinggalan momen. Sayang banget kita cuma bisa nonton, tapi gak apa-apa. Ya, siapa tahu tahun depan atau tahun depan lagi, siapa tahu 2000 berapa lagi ya Piala Dunia itu bisa kita saksiin bareng-bareng dengan keseruan yang sama, euforia yang sama. Karena jujur teman-teman perantauku tuh sampai kaget, kenapa ini euforianya keren-keren banget, gila-gilaan banget nih ya di Manado. Tapi emang iya teman-teman, dari aku semenjak di sini sampai aku ngelihat Piala Dunia itu tuh emang banyak banget support dari teman-teman Pro 2, terus juga masyarakat Manado juga tentunya, yang kayaknya cuman ada di Manado doang. Iya gak sih teman-teman Pro 2? Coba deh kalian komen kalau misalnya kalian mengiyakan omonganku. Karena jujur aku seneng banget setiap kali kayak Piala Dunia gitu ya, euforia kalian tuh gak pernah habis, semangatnya tuh terus-terusan ada sampai di hari terakhir gitu. Apalagi udah mau semifinal juga final gitu ya, besok subuh dan Senin subuh. Jadi teman Pro 2, pertanyaannya sekarang nih, kalau final Piala Dunia nanti, ada tim favorit kalian main gak sih? Tapi kayaknya kebanyakan emang main, iya gak sih? Pada menjagokan yang katanya anak FIFA. Tapi ini di luar dari itu ya semuanya teman-teman Pro 2. Apakah kalian bakalan excited sama tim favorit kalian, atau malah kalian bakalan excited sama GB, Shakira, BTS, Tom Cruise, dan keseruan-keseruan di luar dari pertandingan? Fokus kalian ke pertandingan atau ke konsernya dulu nih? Tapi yang jelas sekali lagi, kalau misalnya emang kalian pengen nonton gitu kan, entah itu keseruan pertandingannya pasti, terus juga konser di tengah-tengah halftime gitu kan teman-teman Pro 2, kalian sekali lagi bingung, ajak aja teman-teman kalian ke auditorium Malalayang, karena kita udah sediain tempat buat nonton bareng. Atau kalau kalian gak ada waktu tapi masih pengen tahu untuk pertandingannya gimana gitu kan, kalian bisa dengerin aja di Pro 1 RRI Manado.
1: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Masih bareng Jihan, teman-teman berdua yang masih nemenin kalian, karena aku bakalan kelarnya di jam 3. Jadi masih akan menemani kalian di weekend kali ini. Udah ada planning mau kemana? Mau nongkrong sore, terus abis itu nonton Piala Dunia? Atau bahkan hari ini kamu juga gak tahu mau ngapain, karena jujur panas banget ya saya di luar. Kalau misalnya kalian gak tahu mau ngapain, kayaknya rewatch untuk film-film Marvel okay banget gitu ya teman-teman berdua. Karena kenapa? Karena kabarnya tiket Avengers Doomsday sendiri yang ditunggu-tunggu sama para pecinta Marvel gitu ya, itu tuh mulai dijual lebih awal di tanggal 20 Juli 2026. Tapi sekali lagi, bahkan sekitar 5 bulan sebelum film resminya tayang di tanggal 18 Desember 2026. Filmnya tetap 18 Desember 2026, tapi penjualannya tuh dibuka di tanggal 20 Juli 2026. Menariknya teman-teman, penjualan awal ini khusus untuk bioskop premium dengan format terbaru bernama Infinity Vision yang menawarkan layar lebih besar, proyeksi laser, dan audio yang lebih imersif. Intinya pengalaman yang nonton dibuat maksimal mungkin buat para pencinta MCU gitu ya teman-teman. Dan selain itu juga film ini jadi salah satu proyek terbesar Marvel karena menghadirkan kembali Robert Downey Jr. yang kita tahu kirain bakalan pensiun gitu kan setelah The Avenger terakhir, tapi ternyata enggak. Ke semesta Marvelnya dia masih ada kesempatan lagi. Kalian masih ada kesempatan juga buat ngeliatin dia. Tapi kali ini bukan sebagai Iron Man tentunya, melainkan Dr. Doom sendiri, yang dimana kita tahu itu kayaknya musuh ya. Dan durasi filmnya dikabarin hampir 3 jam, sekitar 2 jam 45 menit kayak Odysseus. Dan ini kayaknya bakalan menjadi cerita yang panjang gitu ya teman-teman berdua. Tapi yang jelas, kalau tiketnya udah dijual 5 bulan sebelum tayang, kelihatannya Marvel benar-benar yakin kalau ini bakalan hype. Film ini bakalan segede itu pengaruhnya, terus juga ekspektasi teman-teman yang udah nungguin lama kayaknya bakalan terbayarkan gitu ya. Tapi tuh kalian tipikal orang yang untuk The Avengers Doomsday sendiri ya, bakalan membeli atau ngewar tiket lebih dulu di tanggal 20 Juli atau tunggu review dulu? Karena sejujurnya kadang-kadang aku di beberapa film nunggu review dulu deh. Tapi kayaknya kalau misalnya Avengers Doomsday, aku ikut war deh. Kalian gimana teman-teman?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang.

berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

That's right, teman-teman berdua buat hari ini. Dan aku mau pamit dulu soalnya aku bakal mempersiapkan malam mingguku. Asik banget. Dan juga aku bakalan mempersiapkan diriku untuk nonton bola di Auditorium Malalayang. Jadi buat teman-teman berdua sekali lagi ya, buat teman-teman yang hari ini gabut pengen nonton bola tapi nggak tahu di mana, tenang aja, kita udah siapin tempatnya, kalian bisa nonton bareng di auditorium RRI Malalayang. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa, kalian juga bisa kok dengerin aja biar nggak ketinggalan gitu ya di Pro 1 RRI Manado. Aku pamit dulu, abis ini bakalan ada Arya yang nemenin kalian di sore ceria menuju jaga malam. Untuk teman-teman yang hari ini sedang mempunyai planning-planning, semoga hari ini berjalan dengan baik ya planning-planningnya. Semoga semua hal menyertai kebahagiaan kalian. Dan yang paling penting, stay hydrated. Jangan sampai lupa untuk minum air putih. Panas banget, tapi juga berangin parah gitu ya teman-teman Pro 2. Jaga kesehatan, jaga imun kalian. Makan yang benar. Jangan sampai nanti drop. Apalagi weekend, sayang banget kalau misalnya sampai drop, kecapean dan lain-lainnya. Dan yang paling penting, bukan cuma cewek yang bakalan aku ingetin, tapi teman-teman cowok-cowok juga, jangan sampai lupa untuk menggunakan sunscreen dan reapply 2-3 jam sekali. Biar apa? Biar terhindar dari sinar UV. Bukan cuma buat hitam doang teman-teman, karena kalau misalnya terpapar sinar UV terus-menerus, bakalan repot banget, kulit bakalan kena flek, bahkan yang paling parahnya bisa sampai kanker kulit. Jadi amit-amit coy, jangan sampai kita terkena seperti itu cuman karena gak mau pakai sunscreen, karena dibilang, cowok kan gak pakai sunscreen, atau aduh malas banget sih pakai sunscreen gitu kan. Jangan guys, ingat tubuh kita harus dihargai, jangan sampai kalian melakukan hal-hal kecil yang impact-nya besar. Udah segitu dulu ya sama aku, nanti sekali lagi bakalan ada Arya. So, have fun di weekend kali ini. Aku Jihan Umar pamit dulu. Bye.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Pro 2.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua singalong.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.
5: Masih dari Jalan Radio nomor 1 LRS Manado. Selamat sore semua teman Perdua. Selamat berakhir pekan buat kalian semua yang di sore hari ini kayaknya sedang menikmati beberapa destinasi kafe-kafe yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Atau mungkin kamu yang gak kemana-mana pengennya menelusuri aja jalanan kota yang lagi padat-padatnya. Apapun aktivitas dan juga kegiatan kamu, atau mungkin kamu justru yang ngasih kerja ya teman Perdua. Yuk sama-sama semangat kita semua, karena di hari ini, terlebih khusus di sore hari ini sampai dengan jam 7 malam nanti, Arya bakal ngajakin kita semua untuk seru-seruan sambil dengerin informasi-informasi terup to date yang bakal nemenin kalian semua, dan sambil kita juga puterin lagu-lagu favorit kamu. Makanya pastiin yang lagi dengerin dari radio monitornya, yang lagi dengerin dari 97.7 MHz streaming pakai aplikasi RRI Digital, kayaknya wajib banget untuk kencengin dikit volume suaranya biar kamu juga gak ketinggalan semua yang seru-seru yang bakal Arya bagiin. Terlebih khusus lagu-lagu yang bakal diputerin, salah satunya lagu yang satu ini kayaknya sayang banget kalau misalnya kamu gak singelong gitu ya. Jadi langsung aja make sure kamu menikmati sore hari ini sambil dengerin lagunya NPD. This is I Love You But You Love Me.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah

buat rilisan terbaru dari Shilon 7 nih teman berdua, kita tuh diingetin sekali lagi kalau misalnya ngelakuin hal-hal yang bisa bikin kita tetap happy, yaitu hal-hal yang justru sederhana untuk dilakukan gitu ya, terlebih khusus kamu di hari ini yang mendedikasikan waktu luang kamu, waktu liburan kamu untuk keluarga, untuk orang-orang yang kamu sayang. Nah itu juga bisa dibilang hal sederhana yang bikin kita semua bahagia ya kan. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan banyak banget orang-orang di luar sana yang harus mengagendakan quality time-nya bareng sama keluarga karena ada kerjaan tiba-tiba, deadline yang mendadak banget. Dan ini juga jadi salah satu yang cukup bikin pangling juga gitu ya teman berdua. Tapi ya mau gimana lagi, kita juga cuma bisa kerja-kerja dan juga kerja. Ya kan, in this economy juga banyak banget tuntutan yang harus kita selesaikan gitu ya. Tapi ya gitulah hidup teman berdua. Tetap semangat aja dan pastiin kamu juga bisa mengagendakan semua hal di next weekend aja lah ya teman berdua. Karena ternyata penundaan-penundaan ini adalah satu hal yang biasa teman berdua. Enggak cuma agenda weekend kamu yang tertunda. Tetapi juga The Batman Part 2 yang katanya ini dapetin informasi akan mengalami, bukan akan mengalami, itu sudah mengalami penundaan jadwal tayang. Karena sequel film yang dibintangi sama Bang Robert Pattinson ini sebagai Batman dijadwalkan rilis di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028. Lumayan juga nih ditundanya teman berdua. Karena tanggal tersebut ternyata hampir 6 tahun juga setelah film pertamanya tayang di Maret 2022. Bahkan sutradara Matt Reeves ini mengumumkan kalau misalnya perubahan jadwal tersebut katanya melalui female gitu ya. Tapi langsung disampaikan dari yang bersangkutan sebagai sutradara juga. Dan ke dalam kesempatan yang sama, Matt Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Robert Pattinson sebagai karakter The Dark Knight. Bahkan selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru kayak Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charlize Dance, Brian Tyree Henry, dan juga Sebastian Koch yang pada dasarnya juga Matt Reeves udah menulis naskah film tersebut bersama dengan Madsen Tomlin gitu ya. Untuk detail ceritanya serta dengan peran para pemeran pendukung sampai dengan detik ini masih dirahasiakan. Karena sebelumnya The Batman Part 2 kan dijadwalkan tayang di tahun ini gitu ya teman-teman berdua. Kalau nggak salah di tanggal 2 Oktober, ya awal bulan Oktober lah. Bahkan Warner Bros. Juga kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 yang sehingga kembali menundanya sampai dengan Februari 2028. Ah, entahlah hal apapun yang sedang dipersiapkan, semoga kita juga bisa dibikin tenang aja gitu ya, bikin adem sambil menanti-nanti semua yang update-update lagi. Biar kita nggak rasa seperti ada instant regret lah ya teman berdua, kayak ketika kita nontonin film yang udah kita nanti-nantikan terus kayak kok kurang padahal udah ditunda 2 tahun. Semoga enggak untuk film yang satu ini. Tapi yang paling pasti dia juga menyebutkan untuk jeda panjang antara film pertama dan juga sequel ini merupakan hal yang umum dalam industri perfilman juga gitu ya. Karena selain The Batman Part 2, Warner Bros juga mengubah jadwal tayang pada beberapa film lainnya dari rumah produksi yang sama. So what do you think teman berdua? Apakah kita bakal worth the wait? Ya semoga worth aja ya. Tapi yang paling pasti semoga worth the wait ini bakal bikin kita semua juga makin happy karena tentunya semua informasi-informasi bisa kalian semua dapetin di www.rri.co.id. Sama kayak informasi yang satu ini juga Arya baca di rri.co.id loh teman berdua. Makanya jangan sampai lupa kalau udah baca berita di sana kamu juga boleh share ke platform media sosial yang kamu punya sekarang juga. Yeah.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih bareng sama Arya Pascal di waktunya sore ceria yang nemenin semua teman Pro 2 di sore hari yang cerah terang benderang ya teman Pro 2, sama dengan beberapa hari terakhir ini kita ngerasain panas yang benar-benar menusuk sampai ke tulang. Ya emang sih sempat dibarengi sama hembusan angin yang cukup kencang juga, tapi tetap aja panas dari sinar matahari itu benar-benar nggak bisa bohong. Bahkan kalau nggak salah kemarin sempat menyentuh angka 34 derajat Celcius untuk kawasan kota Manado dan sekitarnya. Tapi yang paling pasti di tengah-tengah kesibukan kamu, jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan aja ya teman Pro 2. Karena kalau ngomongin soal kesehatan orang-orang di cuaca yang benar-benar terik banget, gak cuma soal dehidrasi yang bakalan jadi ancaman buat kita semua. Tetapi buat yang belum pada tahu atau mungkin kamu yang gak ngeh dengan kondisi sekitar kamu, kita juga harus berjaga-jaga sama yang namanya demam berdarah nih teman Pro 2. Karena cukup bikin hektik juga gitu ya, segala persiapan yang harus kita lakukan. Terus yang namanya musim kemarau juga yang harus kita ketahui di sini sebagai periode yang aman bagi demam berdarah dengue gitu ya, alias DBD. Padahal nyamuk penyebab DBD katanya tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Dan ini juga identik dengan cuaca yang kering gitu ya teman berdua, yang mana musim kemarau juga tetap dapat mendukung perkembang biakan dari nyamuk penyebab demam berdarah juga, yang mana suhu udara yang hangat bisa membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung langsung bahkan lebih cepat katanya. Dan mulai dari telur sampai dengan menjadi nyamuk dewasa itu tuh benar-benar jadi salah satu hal yang siklusnya cepet banget lah ya teman Pro 2. Bahkan selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember, dan lain sebagainya ya bisa dibilang juga stabil karena tidak terguyur sama hujan. Ya walaupun kondisi tersebut bisa dibilang menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan juga berkembang menjadi jentik. Jadi kalau kita ngeliatin dari berbagai macam sumber nih teman Bro, ada beberapa cara juga yang harus kita lakukan untuk menghindari diri dari yang namanya demam berdarah. Karena gak menutup kemungkinan ini juga jadi salah satu hal yang bisa mengancam semua umur gitu ya, semua kalangan juga. Jadi kita bisa melakukan beberapa hal kayak gerakan 3M+, yaitu ini juga meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Dengan kita ngelakuin hal-hal ini, gerakan tersebut juga jadi upaya utama untuk memutus siklus hidup penyebab siklus hidup nyamuk penyebab DBD itu sendiri gitu ya. Karena selain kita menerapkan yang namanya 3M ini, masyarakat juga dianjurkan untuk ngelakuin langkah plus seperti menaburkan larva sida bila diperlukan dan membersihkan saluran air juga gitu. Bahkan penerapan 3M plus ini secara konsisten apabila kita lakukan terus-menerus dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Gak usah jauh-jauh lah ya teman berdua, di rumah kita sendiri aja kita bisa ngelakuin hal ini biar terhindar dari yang namanya demam berdarah teman berdua. Dan yang paling pasti di menit ke 7 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, selain hari ngingetin kita semua untuk jaga kondisi kesehatan kita semua, kita juga masih bakal nyampin informasi-informasi terupdate yang bakal dibagiin buat semua teman Pro 2. Sambil nungguin informasi-informasi berikutnya, ya kita singgalong dulu bareng sama Nike lah with my mind gue.

0: 24 hours kids music station.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh Wi-Fi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan Wi-Fi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan Wi-Fi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan Wi-Fi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia Wi-Fi, mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian Wi-Fi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

0: 7.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama singlenya Bibidubi yang vibesnya sunset banget gitu ya teman Pro 2. Ya mungkin bakalan cocok kalau misalnya di jam segini kamu udah mengagendakan kira-kira bakal melimpir kemana nih di sore hari ini, menikmati sunset yang bener-bener tiada tertandingi gitu ya. Karena banyak banget orang-orang yang nilai kalau misalnya sunset di kota Manado tuh view-nya kayak gak pernah gagal. Even walaupun ketutupan sama awal selalu sukses lah. Ngasih pemandangan yang benar-benar bisa melepaskan kita dari kepenatan pekerjaan yang mungkin di seminggu yang hampir selesai ini bisa dibilang cukup bikin kita burn out, bikin kita pusing, sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, semua-muanya sakit banget. Atau mungkin kamu yang di tanggal segini udah tidak baik-baik saja dengan saldo mbanking kamu, dengan isi kantong kamu, yang tentunya ini juga bakalan jadi salah satu hal yang cukup menenangkan gitu ya dengan kamu menikmati indahnya pemandangan sore hari. Ya walaupun bisa dibilang agak bakal padat di sore hari ini mengingat weekend juga gitu teman berdua dan persiapan malam minggu juga. Tetapi yang paling pasti kalau misalnya di saat ini nih teman berdua, seenggaknya kamu yang mengagendakan beberapa aktivitas, bisa dibilang bakalan bikin kamu tetap stay tune aja dengan semua yang seru-seru. Atau mungkin kamu yang rencananya di sore sampai dengan malam hari ini bakal mengistirahatkan mata kamu dan juga fisik kamu untuk menyambut perebutan tempat ketiga untuk Piala Dunia 2026. Karena sesuai dengan jadwal yang bisa kita semua lihat di rri.co.id untuk segmentasi Piala Pesta Bola Dunia 2026 untuk pertandingan antara Prancis dan juga Inggris, which is bakal memperebutkan tempat ketiga, bakal berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau untuk kita-kita yang ada di kota Manado dan sekitarnya, yaitu di jam 4 pagi ya teman berdua, jadi benar-benar sepagi itu. Jadi ingat, segala hal bisa kalian semua ikuti dan juga pantengi ya tetap di rri.co.id gitu ya, karena segmentasi Pesta Bola Dunia 2026, semua yang seru-seru di lapangan hijau dan juga di balik lapangan bakal selalu update di sana. Ingat, kamu juga bisa share ke platform media sosial yang kamu punya teman berdua, makanya jangan sampai lupa baca berita soal Piala Dunia 2026 di Pesta Bola Dunia 2026 rri.co.id. 24 hours hit music station.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Here, you only live once, let the people see.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Langsung sama Big Bang with Still Life, lagu yang rilis tahun 2022 yang bisa dibilang jadi salah satu tanda mereka harus berpisah dengan T.O.P yang setelah ngerilis project ini gitu ya, dia mengumumkan hengkang dari Big Bang, dan pada akhirnya juga Big Bang sampai dengan saat ini melanjutkan aktivitas dengan 3 anggota aja, which is Taeyang, G-Dragon, dan juga Daesung. Tapi yang paling pasti kabar bahagia bakal selalu menanti kita semua nih teman berdua, setelah mereka juga sempat aktif dalam beberapa event di awal dari akhir tahun, awal tahun, bahkan sampai dengan beberapa bulan yang lalu juga udah aktif di industri hiburan perkepopan. Kita dapetin lagi angin segar spesial buat kalian semua VIP-VIP all around the world. Karena Big Bang katanya bakal menyapa semua penggemarnya dengan proyek terbaru menjelang konser. Karena konser untuk Big Bang sendiri kan udah di spill dari jauh-jauh hari tuh teman berdua, yang katanya bakal menggelar tour di 2026 dan juga 2027. Kalau nggak salah Indonesia kebagian jadwalnya di tanggal 16 Januari ya teman berdua, which is tahun depan, yang melengkapi semua perayaan tour mereka juga. Ini juga bakal jadi sebuah informasi yang bikin kita makin excited juga. Karena katanya si Big Bang sedang dijadwalkan memulai proses syuting untuk video klip terbaru yang bisa dibilang akan dirilis dalam beberapa waktu dekat ini. Jadi ketiga member Big Bang udah diinformasikan sembari juga mengkoordinasikan jadwal mereka jauh-jauh hari supaya bisa segera merampungkan syuting MV sekaligus konten promosi tambahan dalam satu hari yang sama. Jadi sejumlah sumber dari dalam industri musik K-pop juga nenggesin nih kalau misalnya proyek tersebut sekarang sedang dalam tahap perampungan juga, dan di detik ini Big Bang juga disebut sedang dalam tahap akhir persiapan lagu baru sebagai full group gitu ya, yang mana juga proses produksi rekaman udah berjalan sepenuhnya dan saat ini juga sedang dibikin hektik dengan beberapa agenda yang bakal dirilis beberapa waktu ke depan. Asik, lagi hektik-hektiknya nih bapak-bapak bertiga. Jadi peluncuran lagu ini katanya bakal dijadikan sebagai salah satu momen yang paling dinanti-nantikan. Karena kenapa? Karena momen yang bisa dibilang perdana mereka ngerilis single terbaru gitu ya, sejak terakhir kali ngerilis Still Life di bulan April 2022. Jadi waktu itu Still Life ini jadi karya terakhir yang melibatkan mantan member mereka yaitu T.O.P gitu ya teman berdua, seperti yang udah Arya kasih tahu di awal tadi. Ya sekarang mereka juga masih dengan format trio, tapi yang paling pasti mereka udah siap banget untuk menyapa seluruh penggemar dalam Big Bang 2026 World Tour yang bakal menjadi perjalanan konser global pertama mereka dalam 9 tahun terakhir sejak tour mereka kalau nggak salah berarti di 2017 ya. Lumayan juga ya. Tapi yang paling pasti kita bakal dibikin makin bersemangat lagi nih teman berdua. Apakah kamu excited dengan konser mereka di saat ini nih teman berdua? Ya paling tidak kita juga ada bisa menantikan semuanya update-update yang tentunya bakal kita terus bagiin spesial buat semua teman berdua. Ya wis lah, sambil kita nungguin comebacknya para King of K-pop ini, yuk kita sing along dulu bareng sama Olivia Dean. This is So Easy to Fall in Love.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita langsung dapetin semangat kalau dengerin lagunya Taeyeon yang satu ini, yang berjudul Dream, yang bikin kita untuk jor-joran, kejer-kejeran sama mimpi-mimpi kita di sepanjang bulan Juli 2026, atau bahkan justru di sepanjang tahun ini gitu ya teman berdua. Entah kamu yang sedang mengagendakan resolusi di tahun 2026 untuk 2027 dan seterusnya yang lebih baik lagi, atau mungkin kamu yang mengagendakan hari ini untuk bisa dibilang mempersiapkan segala sesuatu secara detail juga, biar besok dan seterusnya, atau mungkin bahkan justru di sisa bulan Juli ini, kamu bisa menata kehidupan yang benar-benar terorganisir secara proper gitu ya. Karena banyak banget orang yang benar-benar hektik banget sama kerjaan, terus udah gitu juga kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang memenuhi keinginan dan juga kebutuhan kamu secara hobi. Atau mungkin kamu yang dipenuhi dengan wishlist yang banyak banget, tapi kayak semangat untuk bekerja tuh bisa dibilang kurang gitu ya teman berdua. Yuk sama-sama untuk dapetin semangat di sore sampai dengan menjelang malam hari nanti, karena sekali lagi Arya bakal nemenin teman Pro 2 sampai menjelang jam 7 malam nanti. Kita seru-seruan di sore ceria, karena Arya tentunya masih bakal balik lagi nemenin semua teman Pro 2 dan udah nyiapin informasi-informasi terkini juga sembari kita singolong sama lagu-lagu favorit kamu. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Okay, for us now teman berdua, setelah kamu menikmati cuaca di Kota Manado di sepanjang hari ini dengan benar-benar tentram, sendu. Pokoknya aman banget lah ya di tengah-tengah aktivitas kita yang kayaknya padat banget di hari Sabtu ini. Kita juga benar-benar disupport bagus sama cuaca dari pagi, siang, bahkan dengan sore hari ini. Yang tentunya menjadi salah satu semangat juga untuk kita jor-joran sama semua hal. Either kamu yang liburan, quality time bareng sama teman-teman, keluarga, atau mungkin kamu yang harus berangkat kerja di hari ini juga. Ya, seenggaknya kamu juga bisa menjalani segala aktivitas di hari ini dengan all out juga gitu ya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga cukup ngeliatin awan-awan di luar dengan tatapan penuh kecurigaan, tenang aja ya teman berdua, karena kalau kita ngeliatin pemantauan cuaca dari BMKG Sulut yang dirilis tadi pagi hari, kayaknya sih aman-aman aja. Tapi kira-kira di malam hari nanti bakalan kayak apa? Yuk langsung aja kita simak baik-baik informasi lengkapnya langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Kayaknya informasi cuaca di sore hari ini nggak perlu bertele-tele juga gitu ya teman berdua, karena saking kompaknya seluruh wilayah Sulawesi Utara dari tadi pagi, siang, sore, siang sampai dengan sore hari ini benar-benar kompak dengan cuaca cerah berawan yang didominasi sama cerah juga yang bisa kita rasain di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, beberapa wilayah bagian Kabupaten Minahasa juga kayak Langoan, Tondano dan sekitarnya, bahkan Minut, Minsel dan juga Mitra ngerasain hal yang sama. Yang kayaknya ini juga jadi kepastian buat semua teman berdua yang bakal melakukan aktivitas di mana aja sepanjang malam hari nanti. Karena katanya sih masih tetap konsisten dengan cuaca yang ada di saat ini, yang tentunya juga cerah berawan masih bakal kita rasakan di sepanjang wilayah Sulawesi Utara sampai dengan dini hari besok, dengan rata-rata suhu yaitu di angka 22 sampai dengan 32 derajat Celcius, which is Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara. Tapi ya tetap aja nggak ada salahnya kalau misalnya kamu juga mempersiapkan detail-detail kecil kayak payung, mantel hujan buat yang memotoran dan lain sebagainya, biar kamu juga tetap aman-aman aja dan tidak dibikin kaget sama cuaca yang bisa dibilang tiba-tiba bakalan ada hujan dan lain sebagainya. Tapi tetap fokus aja buat semua teman berdua yang kayaknya juga di malam hari ini bakal melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh juga. Pastiin kamu berkendara dalam keadaan fit, sehat walafiat, dan kalau misalnya kamu ngantuk gak usah dipaksain teman berdua. Alangkah baiknya bakiri sadiki, cari minimarket terdekat, minum kopi atau air putih. Dan pastikan kamu berkendara melanjutkan aktivitas dan perjalanan kamu sambil tetap fokus dengerin Produk FM Manado, teman terbaik kamu. Bahkan nih, tadi pagi juga BMKG menghapus peringatan dini soal waspada hujan lebat, terus udah gitu juga angin yang kencang, yang masih di remind buat beberapa titik yang ada di Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan beberapa wilayah kepulauan lawan juga. Tapi tetap stay tune aja dan juga stay safe dengan segala aktivitas dan juga destinasi wisata yang bakalan kamu pilih untuk mengisi weekend semua teman berdua di hari ini. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap semangat terus sambil dengerin 97.7 Produ FM Manado, teman.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Alright, segitu judul teman berdua dari Taylor Swift with Love Story yang rilis versi Taylor's version ya teman berdua, yang kita tahu sendiri kalau misalnya kita throwback lagi di masa-masa Taylor memperjuangkan semua karya-karya dia secara independen gitu ya teman berdua. Ini juga jadi salah satu hal yang cukup struggling juga sama Taylor Swift, tapi ya akhirnya long story short dia juga berhasil meraih semua hak terhadap lagu-lagu dia yang rilis di awal-awal era dia debut gitu ya teman berdua, sampai dengan di beberapa tahun terakhir ini. Kita tahu sendiri ini juga bukanlah perjalanan yang mudah di mana Taylor Swift yang tentunya juga berada di bawah label Republic Records gitu ya, sebuah label besar berbasis di New York yang sempat bikin dia juga gonta-ganti label, karena kayak bikin seorang Taylor Swift yang bisa dibilang pada masa-masa mencari jati diri dia terhadap sebuah lagu tuh jadi hal yang cukup menyulitkan ya, walaupun emang nama dia yang sebesar sekarang tuh tidak menutup kemungkinan bikin label tunduk terhadap dia. Yang artinya kayak dia berkarya di bawah label, tapi kayak semua karya-karya dia bisa dibilang punya tingkat independensi yang benar-benar kreatif dan juga bisnis yang sangat tinggi. Dan ini juga hal yang bisa dibilang sebagai privilege atau keuntungan kali ya teman berdua, sebagai artis independen yang bisa dibilang meliputi kebebasan kreatif tersepenuhnya terhadap karya-karya yang bakal dirilis, mulai dari konsepnya sendiri, penulisan lirik lagunya juga, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kebebasan penuh secara kreatif bakal dimiliki sama artis independen, yang mungkin ini juga yang ingin didapatkan sama The Massive gitu ya teman-teman berdua, yang baru-baru ini comeback dan ngasih kejutan gak cuma soal lagu yang dirilis, tetapi mereka hadir dalam sebuah format terbaru, karena grup band legendaris ini seketika mengumumkan langkah berani mereka untuk keluar dari zona nyaman label musik arus utama. Jadi empat serangkaian pop ini juga di tahun 2026 udah sah memutuskan untuk bergerak aktif pada jalur independen untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas. Keren sih, karena bisa dibilang keluar dari zona nyaman mereka sendiri dan tetap solid berempat dari awal debut sampai dengan sekarang. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang sempat disampaikan ketika mereka juga hadir dalam podcast MLC kemarin, juga kembali diundang mereka di RRI Pro 3 juga gitu ya teman-teman berdua, yang mana secara keseluruhan mengubah rupa identitas optis mereka, termasuk mulai dari font logo mereka juga, yang mana juga seperti yang kita ketahui ketika sebuah brand atau mungkin grup band keluar dari manajemen atau agensi, mereka juga harus rebranding, dan alhamdulillah syukurnya mereka juga tetap stay dengan nama The Massive gitu ya, walaupun emang harus ngerombak beberapa logo dan juga konsep, yang mana ini juga punya tujuan untuk bikin semua penggemar mereka juga excited gitu ya teman berdua terhadap karya mereka di beberapa waktu ke depan. Dan di episode bersama dengan The Massive ini, mereka juga menginformasikan kalau misalnya mereka ngerilis single terbaru On Our Own nih teman berdua, yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang mendeskripsikan warna barunya The Massive di era baru mereka juga, yang tentunya bakal kita jumpai sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, yang tentunya bakalan jadi salah satu warna baru juga di industri musik Indonesia. Yang paling pasti kita tungguin aja karya-karya baru lainnya, sambil kita singleng dulu bareng sama single terbaru dari The Massive, This Is On Our Own.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8%

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

mulai hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

1.7 per 2 FM teman-teman terbaik, kamu masih di Sore Ceria bareng sama Arya dan kita lagi singgung bareng sama New Jeans with Amaga ya, mungkin bikin kita langsung jadi kangen banget ya sama New Jeans dengan segala karya-karyanya yang ada, seperti yang kita tahu impact mereka di media sosial, streaming chart juga semuanya tuh benar-benar rame banget. Tapi mengingat juga ini juga jadi salah satu fenomena yang bisa dibilang skala global juga, yang mana pengaruh K-pop di industri musik secara keseluruhan juga benar-benar kerasa banget gitu ya teman-teman berdua. Karena kita baru-baru ini dapetin kabar di tahun 2026 ini banyak banget gebrakan dari teman-teman K-pop dari semua idol K-pop teman-teman berdua, yang mana mereka sempat ngejutin semua warga Indonesia setelah kita dapetin kabar tentang nilai ekspor album K-pop dari Korea Selatan yang berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di 6 bulan pertama 2026. Bahkan Korean Times sempat ngasih tahu juga berdasarkan data yang ada dari pemerintah, lonjakan masif tersebut salah satunya didorong sama perilisan album studio kelima BTS yang berjudul Arirang, yang menurut statistik perdagangan ekspor-impor juga katanya layanan bea cukai Korea, nilai ekspor album K-pop menyentuh angka 257,48 juta US dollar atau sekitar 4,62 triliun rupiah ya sepanjang periode Januari sampai dengan Juni gitu ya teman-teman berdua. Bahkan angka pencapaian tersebut menandai juga lonjakan tajam sebesar 125% apabila kita compare dengan periode yang sama di tahun 2025. Bahkan Amerika Serikat juga tercatat sebagai negara pengimpor album K-pop terbesar di dunia sepanjang paruh pertama di tahun ini, dengan total nilai transaksi mencapai 74,12 juta USD atau sekitar 1,32 triliun rupiah. Bahkan di peringkat kedua diisi oleh semua K-popers Cina yang mencetak nilai impor yaitu 61,18 juta USD dan Jepang di peringkat ketiga dengan nilai 45,61 juta USD. Selain ketiga negara pasar utama tersebut, deretan 10 besar negara lainnya juga yaitu beruntutan ada Jerman, Taiwan, Hong Kong, Belanda, Inggris, Prancis, dan juga Polandia. Bahkan dinamika pertumbuhan pasar yang cukup luar biasa ini dipicu sama kembalinya BTS ke industri musik gitu ya, karena kayak semua penggemar mereka yang ada di seluruh dunia itu benar-benar menantikan ketujuh member ini untuk ngerilis setiap karyanya. Bahkan sampai dengan sekarang kalau nggak salah BTS juga masih betah banget di puncak untuk chart-chart secara global, Billboard, semua streaming music dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan international top 20 juga. Gak heran lah ya teman berdua, karena selain kontribusi besar BTS, momentum positif dari K-pop juga didorong oleh aktivitas girl group papan atas The One and Only Blackpink, yang mana di Februari kemarin girl group ini juga merilis mini album ketiga ya kan berjudul Deadline, yang dilaporkan telah sukses mencetak angka penjualan fantastis bahkan hampir 2 juta kopi per bulan Juni 2026. Rame banget. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga benar-benar seinto itu ke K-pop teman-teman berdua, kamu juga bisa tetap request lagu-lagu K-pop favorit kamu, yang tentunya ini juga bakalan di-recap di setiap minggunya, khusus di setiap hari Minggu. Kamu boleh pantengin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu internasional, lagu-lagu western, lagu-lagu K-pop yang bakal disusun secara rapi di segmentasi international top 20 secara nasional. Pro 2 FM Jakarta bakal disortir semuanya teman-teman berdua, Pro 2 dari Sabang sampai dengan Merauke, semuanya dipilih 20 lagu teratas yang paling banyak di request. Jadi pastiin lagu-lagu favorit kamu jangan sampai keluar dari chart ya teman-teman berdua, dan bisa selalu kamu request di segmen Pro 2 Hitlist.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: yang lagi hangat-hangatnya jadi topik pembicaraan di semua platform media sosial, di semua circle pecinta film juga, setelah film yang paling dinanti-nantikan di tahun 2026 rilis juga ya teman berdua. Karena setelah tayang di bioskop, film dari Christopher Nolan bisa dibilang udah memulai langkah di panggung box office bersama dengan The Odyssey juga gitu ya teman berdua, yang bisa dibilang ini jadi salah satu langkah besar yang cukup mantap. Kenapa? Karena film epic berkonsepkan Yunani ini yang terbaru dirilis dan digarap udah mengantongi sebanyak 17,6 juta US dollar atau sekitar 315,7 miliar rupiah hanya dari penayangan print jauh alias preview gitu ya. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang diberitakan sama Variety, di mana pencapaian kilat tersebut otomatis menobatkan film The Odyssey ini sebagai film dengan hasil penayangan print jauh terbaik sepanjang 2026. Ya bisa dibilang menggeser Toy Story 5 lah ya teman berdua, dengan perolehan 17,5 juta US dollar. Bahkan sebagai pembandingan juga, Oppenheimer yang rilis di 2023 yang lalu juga mengantongi angka yang bisa dibilang fantastis, which is 10,5 juta USD pada sesi preview saat terlibat persaingan sengit dengan film Barbie kala itu. Bahkan Oppenheimer kemudian melesat dengan pembukaan 82 juta USD di akhir pekan perdananya dan juga bertahan sangat lama di bioskop sampai dengan mengumpulkan sebanyak 975 juta USD di seluruh dunia berkat keunggulan film premium seperti IMAX dan juga 70mm. Bahkan kalau kita ngeliatin dari analis pasar sendiri ngasih tahu kalau misalnya film The Odyssey ini diproyeksikan bakal mengantongi pendapatan sebanyak 90 juta USD sampai dengan 100 juta USD pada akhir pekan pembukaannya. Jadi kalau misalnya ini berhasil nih, bisa dipastikan ini menyentuh batas atas target tersebut dan film ini bakal menjadi peluncuran terbesar Christopher Nolan sejak The Dark Knight Rises yang meraup sebanyak 160 juta US dollar di 2012. Apakah ini bakal berhasil dan juga bakal mencetak rekor terbaru? Kita tungguin aja. Atau mungkin kamu yang penasaran nih teman berdua sama cerita filmnya kayak gimana? Karena sejujurnya ini cukup menarik perhatian banyak banget orang setelah dirilis cast-nya, daftar pemainnya siapa aja. Dan ya, seperti biasa dan seperti yang kita ketahui bersama, sebertabur bintang itu. Jadi gak usah heran kalau misalnya ini juga digadang-gadang bakal jadi film tersukses di tahun 2026. Kamu setuju teman berdua? Kalau aku sih mana-mana Jill.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

107.7 Pro 2 FM teman terbaik. Kamu masih pengen lama-lama untuk nemenin kalian semua nih teman Pro 2. Tapi waktu kita mepet banget dan ntar lagi udah mau jam 7 malam alias sore ceria udah beres sampai di sini. Tapi in case kamu masih pengen seru-seruan, tenang aja, masih ada jaga malam kok yang nemenin semua teman Pro 2. Nanti anyways bakalan ada Vika yang nemenin kalian semua sampai maut memisahkan alias sampai jam 12 tengah malam nanti ditutup siaran. Makanya stay tune aja dengan semua hal yang bakal kamu dapetin. Nanti Vika juga ngebagiin informasi-informasi terupdate yang bakal nemenin semua teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

97,7 Pro 2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam bareng aku Vika Hamzah. Dan pastinya di Jaga Malam tempat paling pas kamu semua buat rebahan bareng. Terus habis itu ngeregangin otot juga di malam minggu yang syahdu ini. Bener gak sih? Dan gak kerasa ya, jarum jam udah nunjukin jam 19.36 waktu Indonesia Tengah. Dan itu tandanya kita masih punya banyak banget waktu sampai tengah malam nanti buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Pokoknya ngabisin Sabtu malam ini seru-seruan bareng gitu ya. Gimana nih sejauh ini Sabtu malam kamu, malam minggu kamu? Lagi on fire nongkrong di luar, lagi di jalan nih, lagi nyari tempat nongkrong yang paling oke kira-kira nih buat malam ini, atau yang rebahan aja di dalam kamar gitu ya. Pokoknya recharge energi aja, gak mau kemana-mana. Boleh banget, semuanya sah aja ya, semuanya pilihan gitu ya. Dan pokoknya apapun gaya malam minggu kamu, kita relax aja, kita bikin asik aja gitu ya. Dan mungkin juga ada yang masih kerja, masih lembur gitu kan. Walaupun hari Sabtu tetap kerja kayak aku gini, gak apa-apa, kamu gak sendirian kok. Ada aku yang nemenin. Terus juga nanti biar makin seru, seperti biasa di jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, nanti aku bakal live TikTok gitu ya, buat kamu-kamu semua bisa gabung, kita ngobrolin yang seru-seru di situ, kita deep talk, kita yapping, apa aja yang mau kamu curhatin bisa kamu curhatin di TikTok Pro 2 Manado ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune, karena pastinya deretan lagu terbaik dan juga obrolan seru udah siap buat nemenin vibes malam minggu kamu jadi lebih hidup.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih setia nemenin kamu pastinya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Pastinya di frekuensi kesayangan kita di Pro 2 Manado dong, ya kan? Dan biar malam minggu kamu makin praktis dan juga makin seru tanpa batas unlimited gitu kan ya. Jangan lupa makanya buat download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu atau device kamu deh pokoknya ya. Karena lewat satu aplikasi RRI Digital ini aja, kamu udah bisa dengerin siaran Pro 2 kapanpun dan dimanapun kamu berada gitu. Dan gak cuma itu juga teman Pro 2, kamu juga bisa akses segala konten ya yang ada di RRI Digital. Karena banyak banget, aku gak bisa sebutin satu-satu ya kontennya, banyak banget kamu bisa explore di situ. Dan gak cuma itu, semua program RRI juga bisa kamu dengerin di situ. Mau Pro 1 ada, mau Pro 2 apalagi, Pro 3, Pro 4 sampai siaran luar negeri juga ada. Terus yang mau ngelihat profil penyiarnya juga bisa di situ ya, di RRI Digital. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di jalan gitu ya, atau lagi nongkrong di luar, terus habis itu langsung aja buka App Store atau Play Store kamu sekarang, cari RRI Digital dan rasakan kemudahan dengerin radio dalam satu genggaman. Sambil kamu cari-cari aplikasinya terus download, nah kita dengerin dulu yang satu ini.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting!
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan! Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih di 97,7 Prodo FM Nedo, teman terbaik kamu. Masih bareng aku juga, Vika Hamzah, nemenin Sabtu malam kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan karena udah Sabtu, berarti kan ini weekend gitu kan ya teman Prodo 2. Dan ngomongin soal weekend, biasanya kan apalagi sekarang juga masih euforia Piala Dunia ya enggak sih? Nah, ada juga kan nih nanti jadwal bola nih nanti. Nah, tapi khusus malam ini memang Piala Dunia 2026 kan emang lagi masuk masa jeda dulu nih sebenarnya kan. Jadi iya harus ditunggu nih, apalagi nanti finalnya itu kan kalau enggak salah di Senin pagi enggak sih? Senin subuh tuh ya kan. Nah, tapi jeda ini justru bisa jadi waktu yang pas juga buat kita ngumpulin energi ya enggak sih? Nah, apalagi nanti di Senin dini hari itu nanti bakal ada laga puncak yang super panas itu yang udah dinanti-nanti seluruh dunia. Bener enggak? Yaitu Spanyol melawan Argentina, ya kan? Nah, di sini siapa yang pro sama Argentina? Siapa yang pro sama Spanyol? Nah, udah tuh ribut deh tuh. Tapi tensi final kali ini dipastiin bakal makin pecah gak sih? Karena FIFA ternyata bakal mencetak sejarah baru nih teman Pro 2. Sejarah baru apa sih? Nih langsung aja ke spill. Jadi untuk pertama kalinya mereka bakal bagi-bagi cincin juara alias championship rings buat tim pemenang. Persis kayak tradisi di Liga Amerika kayak NBA. Terus cincinnya pun super limited gitu ya. Cuma ada 2026 buah di dunia sebagai tribut tahun turnamen ini. Jadi karena tahun ini 2026, jadilah cincinnya cuman 2026. Dan 30 cincin bakal dikasih buat tim juara. Bahkan kapten dan pelatihnya bakal langsung terima cincin sementara di lapangan begitu laga selesai. Nah sisanya baru deh dijual resmi buat fans sebagai barang koleksi berharga. Lumayan unik ya. Menurut kamu nih teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang bakal bawa pulang cincin juara pertama dalam sejarah sepak bola ini? Daripada kamu penasaran dan nonton sendirian aja di kamar, mendingan saksiin momen bersejarah ini rame-rame nih teman Pro 2. Gabung yuk di Pesta Bola Dunia lewat nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 bareng Pro 2 Manado. Kita bakal seru-seruan bareng nonton laga Spanyol versus Argentina dengan fasilitas layar videotron yang super besar gitu kan. Dan kualitas sound system yang jernih juga. Dan gak perlu pusing juga soal kendaraan karena area parkirannya luas banget. Jadi catat waktunya ya, live-nya kan hari Senin di 20 Juli 2026 jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah bertempat di Auditorium RRI Malalayang. Makanya tadi aku bilang area parkirannya luas banget karena diadakannya di Auditorium RRI Malalayang. Dan ingat acara nobar ini gratis alias gak dipungut biaya sama sekali. Jadi ajak circle kamu, pacar, tetangga sekalian, selingkuhan jangan, gak boleh ya. Buat ikutan nonton bareng ya di final Piala Dunia 2026 ini. Dan biar gak ketinggalan update seputar nobar dan debarnya, kamu bisa pantau terus juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Jadi langsung aja download aplikasinya di smartphone kamu sekarang juga. Stay tune terus di Jaga Malam teman Pro 2 karena masih banyak playlist terbaik yang siap nemenin vibe santai kamu di Sabtu malam ini dan juga info-info yang seru. So, tetap di Pro 2 Manado.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi,

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama Eka. Dalam acara Jamu, jangan mau ditipu. Kita hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan no semua, sebelah sama kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Welcome back to 97.7 Pro 2 FM Edu, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2, balik lagi ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang kita udah masuk segmen Cozy Night. Seperti biasa di Cozy Night kita bisa seru-seruan bareng gitu ya. Tempat paling pas buat kamu sambil kamu santai-santai gitu kan ya. Untuk kamu bisa deep talk juga di sini, bisa curhat-curhat di sini sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Terus juga mumpung suasananya juga udah makin malam gitu kan, apalagi misal kamu-kamu yang gak kemana-mana, cuman di rumah aja, daripada bengong, daripada bingung mau ngapain ya kan. Apalagi biasanya juga jam segini otak udah mulai jalan kemana-mana nih, apalagi kalau misal kamu di kamar aja gak ada kegiatan gitu kan, mulai banyak overthinking, bener gak? Terus juga aku mau bahas nih teman berdua. Mungkin ada dari kamu semua yang udah nonton Obsession. Ada yang udah nonton belum kemarin? Film Obsession. Dimana film ini mungkin kalau yang belum nonton aku bakal kasih spoiler dikit ya. Jadi jalan ceritanya adalah tentang seorang laki-laki yang menemukan satu kayak apa ya, namanya tuh One Wish Willow gitu. Jadi kayak ranting, tapi itu tuh ranting ajaib gitu yang bisa bikin kamu atau kamu punya harapan. Nah itu kalau misal kamu patahin rantingnya, nanti harapan kamu itu terwujud gitu. Nah film ini ceritanya si cowok ini punya ranting itu, beli ranting itu, terus habis itu dia pakai itu untuk mewujudkan keinginannya. Itu keinginannya adalah dia itu lagi suka sama teman kerjanya. Nah pengen teman kerjanya ini suka sama dia sampai gak ada yang bisa nandingin gitu rasa sukanya si cewek ini ke cowok itu gitu ya. Jadi tapi endingnya bisa ditebak ya dari judulnya aja, Obsession gitu. Endingnya akhirnya si cewek ini benar-benar jatuh cinta yang sampai ke obsession, sampai posesif, bahkan sampai ke ada adegan kriminal, ada adegan sadisnya gitu ya. Buat yang udah nonton mungkin udah tahu ya. Tapi kalau yang belum nonton takutnya spoiler. Tapi kalau aku pribadi sih sebenarnya suka-suka aja sama spoiler. Justru ini agak out of topic dikit ya. Kalau misal untuk bisa decide gitu ya untuk nonton atau enggak, aku justru harus tahu spoiler dulu gitu. Nah ya udah akhirnya jadinya cintanya itu berlebihan sampai yang banyak deh hal-hal buruk yang terjadi gitu karena si ranting ajaib ini gitu ya. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia ini aku bingung deh itu ranting atau apa gitu ya. Kalau di di translation sih dedalu gitu namanya. Nah yang udah nonton gitu ya tahu lah ya, berarti intinya sih sebenarnya obsesi gitu. Lumayan serem juga sebenarnya ya, obsession ketika ada di real life gitu ya. Nah makanya intinya obsesi itu sebenarnya kalau misal gak bisa dikontrol itu bisa ngerusak hidup, mulai dari karir, pertemanan, sampai diri sendiri. Bener gak? Setuju gak? Nah makanya ini aku pengen ngangkat topik ini malam hari ini. Di kehidupan nyata kita sehari-hari, batas antara ambisi, suka, sama obsesi itu kadang-kadang tipis banget. Setuju gak? Kadang kita gak sadar lagi terobsesi banget sama seseorang, terobsesi banget sama sesuatu, terobsesi banget untuk dapat pujian orang lain, terobsesi untuk ngepoin mantan yang udah bahagia, terobsesi untuk ngepoin pasangan barunya mantan, atau terobsesi harus kelihatan sempurna di media sosial sampai bikin diri sendiri stres. Ayo, ngaku, bener gak? Makanya malam ini di Cozy Night yuk kita obrolin santai. Pernah gak sih kamu terjebak di fase terobsesi banget sama sesuatu atau seseorang? Bahkan sampai hal itu bikin kamu susah tidur, apalagi di malam minggu begini. Langsung aja kirim cerita kamu ya lewat WA, WA Pro 2 boleh, ataupun bisa juga lewat TikTok Pro 2 Manado, duanya angka.

Untuk yang mau cerita lewat WA bisa ke 0851 90889797, ataupun juga bisa lewat TikTok. Sekarang aku udah live ya di TikTok Pro2 Manado. Jadi langsung aja buat kamu yang masih memantau aja, langsung kirim ceritanya. Kamu pernah seobsesi apa sama seseorang ataupun sesuatu?

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di segmen Cozy Night. Masih sama aku juga Vika Hamzah ya. Dan sekarang di jam 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah, itu berarti kita masih punya banyak waktu buat cerita-cerita deep talk gitu ya. Apalagi tentang topik malam hari ini yang tadi udah sempat aku lempar ya, yaitu itu sama dengan film yang akhir-akhir ini lagi viral juga gitu ya. Dan juga filmnya pun juga sebenarnya punya satu fun fact unik gitu. Filmnya judulnya film Obsession. Pasti ada beberapa dari kamu yang udah nonton, tapi mungkin ada juga yang belum gitu ya. Tapi hal yang unik dari Obsession sendiri adalah terkait lepas dari topiknya, dari jalan ceritanya gitu ya. Film Obsession ini sebenarnya budgetnya itu minim banget deh, Tamen Pro 2. Minim banget, tapi karena kemarin itu sampai box office gitu ya, sampai rame banget dan banyak banget diminati gitu ya. Itu tuh sampai untungnya itu berkali-kali lipat gitu untuk film itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya basically emang filmnya kalau aku sendiri sih nonton tuh lumayan oke sih. Cuman kalau aku agak enggak terlalu suka sama film yang slow burn. Dan Obsession ini termasuk yang slow burn gitu. Aku tuh suka yang drilling yang cepet gitu, kayak World War Z. Mungkin di sini ada juga yang udah nonton ya, itu film lama gitu ya. World War Z ini kayak nonton selama 2,5 jam itu kayak nggak berasa 2,5 jam karena saking cepetnya itu. Nah itu aku suka yang kayak gitu. Balik lagi ya ke film tersebut. Nah aku mau ngangkat dari topik dari jalan cerita film tersebut, yaitu obsesi. Makanya aku mau tanya nih sama teman Pro 2, kira-kira teman Pro 2 di sini pernah yang namanya ada di fase obsesif banget kayak yang ada di film Obsession itu, si Nikki ya. Si pemerannya, nama tokohnya gitu ya, si Nikki ini terobsesi banget sama cowoknya gitu. Nah kamu juga pernah gak ngerasain yang obsesif banget sama sesuatu ataupun seseorang? Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, aku mau bahas dulu nih dari kacamata psikologi sendiri terkait obsesi itu sebenarnya apa sih? Bagaimana sih? Nah, jadi berdasarkan literatur psikologis dan juga kesehatan, sebenarnya obsesi secara umum itu didefinisikan sebagai pikiran, dorongan, atau gambaran mental yang intrusif atau ngeganggu banget, dan itu sifatnya itu berulang ya, jadi frekuensinya berulang dan gak diinginkan, yang memicu kecemasan atau penderitaan yang signifikan. Itu based on jurnal American Psychological Association atau AP. Sementara itu, obsesi terhadap seseorang seringkali dikaitin juga sama fenomena psikologis yang disebut limerence. Nah, fenomena ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami keterikatan yang obsesif, kerinduan emosional yang luar biasa, dan juga dorongan kuat agar perasaannya bisa dibalas oleh orang yang dia obsesiin itu. Nah sebenarnya ada lagi nih untuk secara detail gitu ya, rincian konsep obsesi itu sendiri terhadap sesuatu dan seseorang berdasarkan literatur ilmiah. Tapi itu nanti aku akan bahas nanti ya. Sementara aku mau bacain dulu untuk pengalaman perobsesian yang dialamin sama salah satu dari teman Pro 2 nih ya. Langsung aja aku spill. Lewat WA, jadi ada Rian nih ya, Rian di Wanea ya, katanya, malam Kak Vika, topiknya malam ini pas sekali dengan kita pe kondisi, katanya gitu. Jadi si Rian ini katanya udah putus dari mantannya dari awal tahun lalu gitu ya, dan dia sekarang udah punya pacar baru gitu kan. Terus habis itu juga udah kelihatan bahagia sekali, tapi jujur nih katanya si Rian ini malah kayak terobsesi banget nih buat pengen tahu kehidupan dia sekarang gitu. Dan katanya, Rian ini bener, kamu gak apa-apa nih pakai nama asli, aku spill nih. Katanya tiap malam kita pakai fake account cuma buat kepoin story dia, pacarnya, sampai teman-teman pacarnya juga. Waduh, Rian. Katanya gini, sebenarnya si Rian ini juga tahu ini sebenarnya toxic gitu ya, dan bisa bikin makin sakit hati gitu. Tapi katanya ini sesuatu yang dia gak bisa bendung gitu. Jadi masih jadi rutinitas dia setiap hari untuk stalking. Katanya stres sekali tiap malam begini Kak. Rian
Rian, thank you udah mau cerita ya. Walaupun malah aku yang jadi ketar-ketir nih karena nama kamu, tapi aku gak tahu juga ya nama Rian ini nama asli atau enggak. Tapi whatever lah ya, kamu udah cerita, thank you gitu. Semangat juga buat kamu. But honestly, jujur, sadar kalau hal itu udah jadi obsesi yang gak sehat itu sebenarnya langkah awal yang bagus banget nih, Rian ya. Cuma ya gitu, kalau kamu terus-terusan kepo, yang ada malah bikin hati kamu makin sakit sendiri. Terus kamu juga makin capek, bener gak? Mantan kamu udah move on, masa kamu masih jalan di tempat kayak gitu, malah bikin kamu jadi makin mundur, iya gak sih? Ketika mantan kamu udah bergerak maju, kamunya malah mundur, gitu. Coba deh pelan-pelan kurangin, atau kalau perlu, kamu hapus dulu aja nih aplikasi medsosnya, atau kalau misal belum sampai ke situ, belum bisa sampai ke situ, kamu delete account gitu ya, delete account fake kamu gitu, delete fake account kamu atau alter account kamu gitu, biar kamu bisa fokus sama hal lain yang lebih seru. Karena hidup kamu tuh terlalu berharga buat dihabisin cuma buat kepoin masa lalu, ya kan? Kamu pasti bisa deh, Rian. Terus satu lagi, aku mau bacain deh dari TikTok. Tadi sebenarnya di WhatsApp juga udah ada lagi, cuma nanti aja aku bacain. Bareng aku spill juga tentang konsep rincian obsesif secara mendalam lagi, nanti aku bahas lagi gitu ya. Di TikTok ada Lem nih, username-nya katanya juga pernah ngalamin yang namanya diobsesiin. Jadi si Lem ini menjadi korban gitu ya. Menjadi korban dari obsesinya seseorang gitu kan. Terus habis itu juga katanya efeknya kurang nyaman dan kurang bebas rasanya. Dan durasi si Lem ini katanya kalau gak salah sekitar 1-2 tahun mungkin dia tuh mengalami jadi korban obsesi gitu. Dan posisinya sekarang akhirnya impactnya dia trauma, tapi dia merasa dikuat-kuatin aja. Nah ini satu yang harus dinotis ya. Apalagi misal teman produser juga punya pengalaman yang sama kayak si Lem ini. Kalau misal dirasa traumanya itu udah sampai mengganggu di hubungan kamu selanjutnya atau di kehidupan kamu, di segala aspek atau lini di kehidupan kamu, kayaknya kamu perlu pertimbangin untuk seek professional help atau medical help gitu deh ya. Jadi jangan ragu untuk ke psikolog. Dan katanya si Lem ini sedang menunggu waktu yang pas aja untuk bisa cut off seada-adanya. Wow, ya udah deh. Pokoknya buat nyemangatin teman-teman Pro 2 yang kayak gini nih, aku bakal kasih lagu-lagu yang enak kayak ini.

0: Copy 724, Roger. Set to maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan. Radio show. Radio show. Radio show. All your favorite music at the weekend.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di Cozy Night, pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang masih setia dengerin aku di Cozy Night malam hari ini gitu ya. Baik yang mendengarkan melalui live streaming di website di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Ataupun yang dengerin di radio tape gitu ya, di siaran terestrial. Apalagi yang sambil nonton aku di live TikTok di malam hari ini. Buat yang misal belum gabung dan pengen gabung, masih boleh ya, kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi buat ngobrol-ngobrol di Cozy Night malam hari ini ya. Tempat kamu bisa curhat-curhat gitu kan ya, di TikTok Pro 2 Manado gitu. Jadi langsung aja cus buruan ya, masuk ke live TikTok Pro 2 Manado. Aku mau lanjut lagi nih buat bahas topik kita malam hari ini tentang obsesi atau obsession ya, yang persis banget kayak film obsession gitu buat kamu-kamu semua yang mungkin udah nonton gitu kan. Nah tadi kan aku udah kasih gambaran secara umum obsesi itu dari literatur psikologis dan kesehatan itu seperti apa gitu kan. Nah inilah aku ada lagi rincian konsep obsesi terhadap sesuatu atau seseorang berdasarkan literatur ini ilmiah ya, itu masih ada penjelasannya lagi secara detail nih teman Pro 2. Jadi yang pertama ya, obsesi terhadap sesuatu yang masuknya gangguan klinis. Nah dalam ranah kesehatan mental, obsesi itu sebenarnya bagian dari obsessive compulsive disorder atau OCD. Nah pasti udah banyak yang familiar gitu ya sama OCD ini, bener gak? Gitu, jadi tapi berdasarkan pedoman diagnostik medis gitu ya, obsesi sendiri memiliki karakteristik utama gitu ya, yaitu yang pertama bersifat intrusi dan menetap. Nah penjelasannya adalah biasanya ada pikiran yang muncul di luar kendali dan sangat sulit dihentikan meskipun individu atau kita nih mencoba menekannya gitu. Terus yang kedua, biasanya ya yang namanya obsesi ini karakteristiknya adalah menimbulkan distress gitu. Nah pikiran tersebut yang tadi ini yang muncul di luar kendali ya dan sangat sulit dihentikan ini, itu bukan sekadar kekhawatiran sehari-hari gitu, melainkan bisa sampai memicu ketakutan, kecemasan, atau sampai rasa jijik juga begitu. Terus yang ketiga, ini bukan sekedar masalah nyata yang sepele gitu ya. Jadi berbeda dengan stres atau kecemasan akan masalah finansial atau keluarga, obsesi itu sering banget berupa ketakutan yang gak rasional gitu teman Pro 2. Misalnya takut terkontaminasi kuman secara ekstrim gitu kan, atau obsesi terhadap simetri dan keteraturan gitu ya. Misal kamu taruh barang nih, pulpen di meja gitu kan, terus habis itu kamu tinggal sebentar, pas kamu masuk ternyata kelihatan ada geser cuman 2 atau 5 mm gitu, dan itu kamu merasa terganggu. Nah itu salah satu yang udah mengarah ke gangguan klinis tuh teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu udah ngerasa ada di titik seperti itu gitu ya, ngalamin seperti itu, apalagi sampai ke objeknya yang kamu obsesiin itu orang, wah itu lebih repot lagi. Jangan sampai tuh, makanya jangan sampai makin parah yang akhirnya malah ngerusak kualitas hidup kamu, apalagi kualitas hidup orang yang kamu obsesiin gitu. Jadi sebelum parah, kalau kamu emang ngerasa udah ada bibit-bibit tanda-tanda gejala ke situ, langsung aja ya cari bantuan profesional gitu ya. Oke, masih banyak sih sebenarnya pembahasannya, cuman nanti lagi aku spill lagi ya. Jadi dicicil-cicil aja, tipis-tipis, gak usah semuanya. Biar apa? Biar biur. Mandi kali ah, biar biur. Biar asik aja. Sekarang langsung aja aku mau bacain untuk teman-teman Pro 2 yang udah join juga. Kali ini aku mau baca yang dari live TikTok dulu ya. Di sesi ini ada Alvin Rogu nih ya. Katanya dulu aku terobsesi jadi polisi dan TNI karena opa pensiunan polisi. Nah sempat beberapa kali tes, tapi akhirnya gagal di psikotes. Tapi akhirnya kuliah ambil psikologi biar bisa lulus jadi polisi atau TNI. Malah lulus dari psikologi, udah gak tertarik lagi masuk polisi dan TNI.
akhirnya malah tujuan utamanya terlupakan ya, karena udah saking asiknya menikmati proses. Gak apa-apa, justru ini bagus juga gitu ya. Saking asiknya menikmati proses, akhirnya kamu menemukan jalan baru lagi gitu ya. Tapi intinya tetap positif. Gak apa-apa banget, jalanin aja, lanjutin aja terus. Yang kedua ada Zikra, katanya aku pernah ngerasa kak, dan itu mantan istri aku. Susahnya dicemburuin sampai gak nyaman waktu kerja. Ups, gak apa-apa nih aku bahas-bahas. Menyapa kamu pakai nama asli ya. Gak apa-apa lah ya, udah jadi mantan kan gitu. Terus waktu itu gimana caranya solving problemnya nih? Karena kan pastinya untuk lepas dari obsesifnya seseorang itu, aku tahu banget tuh, susah banget pasti prosesnya karena banyak drama. Bener gak? Coba Zikra, ayo jelasin ya. Terus habis itu lanjut lagi ada Bang Taufik nih. Katanya obsesi waktu kecil pengen jadi tentara alias TNI, tapi ortu ngelarang neng. Takut ditempatin di daerah terpencil atau konflik. Dan akhirnya nurut sama ortu. Terus aku akhirnya kuliah ambil jurusan manajemen akuntansi, dan alhamdulillah sekarang malah jadi pengusaha neng. Wihihi, mantap. Alhamdulillah katanya semua berkat aku nurut sama orang tua neng. Oke deh, ini sebenarnya patut dicontoh juga ya teman pro 2 ya. Jadi walaupun kamu terobsesi sama sesuatu, penting banget untuk mengedepankan yang namanya logika. Terus habis itu juga restu orang tua juga ya. Jadi logika di sini yang aku bahas adalah benar juga nih dari logika orang tua. Takutnya nanti ditempatkan di lokasi-lokasi yang terpencil atau daerah konflik gitu kan, malah berbahaya. Dan yang paling terpenting, restu orang tua. Itu penting banget dalam setiap langkah kehidupan kita juga gitu kan. Perlu menjadi pertimbangan utama atau prioritas utama ya. Dan akhirnya malah jadi pengusaha nih, keren, jadi bos nih, jadi CEO. Sukses Bang Topik ya buat usahanya. Oke, teman pro 2, sementara itu dulu yang aku bacain. Nanti coba aku bacain lagi selanjutnya ya. Dan teman pro 2 yang lain, kalau misal yang masih dengerin lewat RRI Digital ataupun lewat terestrial dan mau lihat aku gitu ya, mau interaksi di TikTok, juga boleh banget langsung aja ke TikTok Pro 2 Manado.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Suci Hartono.
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarif?

0: Pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di Cozy Night malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan karena sekarang udah jam 11 malam waktu Indonesia Tengah gitu ya, itu tandanya kebersamaan kita di Cozy Night ini udah harus berakhir gitu ya. Jadi masih ada sebenarnya waktu sedikit gitu. Jadi aku masih mau bahas sedikit kesimpulan gitu kali ya tentang topik kita malam hari ini, yaitu obsesi. Kalau tadi aku bahas tentang obsesi terhadap sesuatu gitu ya, gangguan yang termasuk dalam gangguan klinis gitu ya. Nah sekarang aku beralih ke obsesi terhadap seseorang gitu, karena masih banyak banget yang belum bisa ngebedain yang namanya ketertarikan, keterikatan gitu ya sama obsesi terhadap seseorang. Nah sebenarnya obsesi terhadap seseorang ini gitu ya, itu disebut sama limerence atau obsessive love gitu. Nah ketika obsesi ditujukan pada seseorang yang dikenal dengan istilah tadi gitu ya, itu kondisi ini sebenarnya memiliki pola emosional yang spesifik nih. Nah contohnya adalah yang satu, rumination atau fokus yang penuh. Jadi sebagian besar waktu sadar penderita dihabiskan untuk memikirkan, menganalisa gitu ya, menganalisis interaksi antara dia dengan seseorang yang dia obsesiin atau menghayal tentang orang tersebut. Nah itu, jadi fokusnya itu cuman buat si orang itu aja. Yang kedua ada ketergantungan emosional. Nah ini dia nih, perasaan harga diri penderita seringkali ditentukan oleh bagaimana sikap atau respon target obsesinya terhadap mereka gitu. Nah yang ketiga ada juga kecanduan pada ketidakpastian. Nah perasaan ini sering banget didorong oleh kombinasi antara harapan dan keraguan yang memicu siklus dopamin gitu. Nah ini mirip nih sama kecanduan zat gitu nih, zat adiktif gitu loh teman perdua. Nah inilah yang bikin pikiran obsesif sangat sulit diputus. Nah ada perbedaan yang signifikan ya teman perdua, antara obsesif dengan ketertarikan yang sehat gitu. Jadi secara klinis penting banget buat bisa ngebedain antara dua hal ini ya teman perdua. Yang pertama adalah minat atau ketertarikan yang sehat itu biasanya ngebawa kita ke kebahagiaan dan bisa ngasih motivasi positif. Dan juga ketika kita mengalami ketertarikan yang sehat itu, kita masih memiliki kontrol penuh atas pikiran serta tindakan kita sendiri gitu teman perdua. Kalau yang udah mengarahnya ke obsesif, itu biasanya adalah tindakan kita bersifat memaksa, menguras energi mental, serta mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan juga hubungan sosial. Itulah perbedaannya ya. Jadi kira-kira kalau kamu sedang mengalami hal ini, kamu udah bisa ngebedain belum? Kira-kira kamu cuman ketertarikan aja? Atau udah mengarah ke obsesif? Atau mungkin kamu lagi mengalami jadi korbannya gitu ya, korban dari seseorang yang obsesif? Jawabannya cuman ada di kamu gitu ya. Tapi kalau misal kamu emang udah gak yakin gitu ya, dan ngerasa udah sangat-sangat terganggu sama perilaku-perilaku anomali gitu ya yang tadi aku sebutin, kamu boleh banget untuk cari pertolongan profesional ya. Cari psikolog gitu ya, yang senyamannya kamu, buat kamu bisa konsultasiin apa yang lagi kamu alamin.

Dan karena udah jam 11 juga, sekarang udah jam 11 lewat 8 malah ya teman Pro 2. Enggak kerasa juga ya teman Pro 2. Aku dari tadi udah nemenin kamu semua dari jam 7 malam gitu ya, di jengah malam. Dan pokoknya pesan dari aku sebelum kamu tidur malam ini, pastinya coba bedain mana hal yang bisa kamu kontrol dan mana yang gak bisa. Enggak usah terlalu mikirin hal-hal yang di luar kendali kamu. Kayak cerita di film Obsession yang kita bahas di awal tadi, obsesi yang kelewat batas cuma bakal ngerugiin diri sendiri. Jadi bawa santai aja dan kurangi sedikit tuntutan pada diri kamu. So, malam ini saatnya pikiran kamu diistirahatin dulu aja ya teman Pro 2. Apalagi besok kan hari Minggu, waktunya libur ya, masih ada hari libur tuh hari Minggu besok. Dan nikmatin aja hari kamu tanpa perlu overthinking. Dan thank you banget buat teman-teman berdua yang udah gabung baik di WA ataupun di TikTok, live TikTok gitu ya. Ramai banget nih live TikTok malam hari ini. Thank you banget udah 10.000 likes juga, yang nonton juga sekarang yang masih monitor ada masih ada 8 orang yang kelihatan di sini ya. Dan yang mampir-mampir tadi ada hampir 700 orangan. Thank you banget ya yang masih mantau nih, ada Bang Taufik, ada Lem, ada Zikra, ada Mai Chiva yang dari Bali, ada Alpin, ada Surya Komara ya, dan Lin-Lin, masih ada enggak Lin-Lin di sini? Thank you banget buat semuanya ya, dan juga yang mungkin masih dengerin lewat RRI Digital juga thank you. So, saatnya aku Fika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tidur yang nyenyak malam hari ini, pokoknya mimpi yang indah juga, dan selamat menikmati weekend kamu. Oke? Okay? Jadi satu jam ke depan nanti nih aku masih akan live TikTok. Buat yang masih mau ngobrol gak apa-apa ya, di live TikTok masih bisa. Cuman aku udah gak akan calling-calling lagi. Paling cuman just music aja sampai jam 12 malam nanti. So, tetap di Pro 2 Manado. Dan thank you semua. See you di siaran aku berikutnya.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di hari ini di tanggal 19 Juli 2026. Baik siaran.

Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Ya selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Adu Manado yang teman berdua ikuti melalui Nasa Pembosepun Provinsi Manado bersama saya Jody membawakan program siaran hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan dari puncak Tikalah, terimalah salam kami sekali udara tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Nah, Info Pro 2 kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama datang dari Instagram @infopop.id nih ya, dan ini dari dunia olahraga. Piala Dunia kemarin di luar prediksi, KPVRD menjadi satu-satunya negara yang tidak bisa dikalahkan oleh Spanyol nih ya. Nah, Spanyol itu resmi melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah berhasil membungkam Prancis dengan skor 2-0. Namun di balik suksesannya menyingkirkan raksasa sepak bola seperti Prancis, Portugal dan juga Belgia sepanjang turnamen, ada satu fakta menarik yang mencuri perhatian. Satu-satunya negara yang gagal mereka kalahkan di sepanjang gelaran Piala Dunia kali ini justru adalah sang debutan baru, yaitu KPVRD. Dan pertemuan di laga pembuka grup H menjadi bukti ketangguhan KPVRD yang secara mengejutkan mampu menahan imbang juara Eropa tersebut dengan skor imbang 0-0. Di saat tim besar tumbang saat melawan Spanyol, negara kepulauan kecil ini justru berdiri kokoh tak tergoyahkan. Wah, keren sih, emang paten sekali nih KPVRD. Oke, itu dia informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya, informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @tvpop.id ini ya teman Pro 2. Ada timnas Norwegia yang donasikan sebagian keuntungan dari Piala Dunia 2026 untuk Palestina. Nah, langkah mulia ditunjukkan oleh timnas Norwegia di ajang Piala Dunia 2026. Skuad Norwegia menunjukkan kepedulian yang luar biasa dengan memutuskan untuk menyumbangkan sebagian keuntungan mereka yang mereka dapatkan dari turnamen bergengsi ini nih ya teman Pro 2. Dan untuk misi kemanusiaan di Gaza, aksi ini tuh dianggap sebagai wujud komitmen sepak bola terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Federasi Sepak Bola Norwegia menyumbangkan 1,5 juta kroner Norwegia atau setara dengan 2 miliar rupiah dari keuntungan Piala Dunia FIFA 2026 untuk membantu masyarakat Gaza. Bantuan disalurkan melalui organisasi kemanusiaan Medicine Sans Frontieres yang berpengalaman dalam memberikan layanan medis di wilayah konflik. Respect sebesar-besarnya untuk Norwegia. Oke, itu dia informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman-teman berdua, sekian Info Pro 2, aku masih tetap stay tune. Terus dong dengerin Dina sama Pesepon Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Yan, isa pa po sa From Prolife Manado, teman, terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Back in with me, Jodin, milik lo bukan di Sepada. Selamat pagi, teman, berdua, pada pagi hari ini. Ya, teman, berdua, ketemu lagi ya bersama aku di milik lo bukan di Sepada. Selamat pagi, teman, berdua. Setelah hari Jumat kemarin, bersama aku di sore ceria. Pagi ini, detik ini, hari ini, minggu ini, weekend ini bersama aku kembali di Sepada. Selamat pagi teman perdua ya. Dan seperti biasa aku akan mereka semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman perdua. Dan seperti biasa juga aku akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Sebelumnya juga aku sudah memberikan info pro 2 untuk kamu semua ya teman perdua. Dan tidak lupa akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, lagu-lagu yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman perdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesa Pembesar Pemperoleh Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal artikel ataupun berita terkini nasional maupun internasional secara gratis teman berdua. Jadi kamu kan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next akan ada informasi selanjutnya lagi dari aku ya. Jadi jangan kemana-mana, kepada-pada, ya jangan kemana-mana, tetap saya terus, nah kalau bukan di, nah saya pun pesan produk Manado, tempat terbaik kamu, stay tune.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua,

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits Music Update.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's music.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hits terbaru di Pro FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.